0: आजू चैट कर तू जिन्हें जुंगा ने दो दूरों मुंडा जग दो बीज मिनिस्टर के तुम को लगाई दो जिन्हें कुलजे जादे प्रोफेसर अब्दुर्रहीम आवाद अतीब तागने डिप्टी जब आ रहे डिजिटल दारी लादे किन्हेलम तमाई जितो किन्हेलम बोल दो बेदेगे को तो डिप्टी दोगना बाकासरी राजम पावलाने अरे तारे दे डिप्टी दोगना बाकासरी राजम पालेंदा patargo ju dokulara se kogda nongo go dum kulago imbar kunta kemba man ne ku sasi jele man kai sije lede kulago dum jarle nda wa debi nda wa mbodo de diri de kara de are tu na kulala tu gedi tu kulale ba ta kule mesi tu go se kogda ne lenda dunda tum gele de mbakare kunta kemego kula ne ku sajelum man kai jelum ba kido kai jelum to mais gurne le ton dane jile lenda danel tu be ba ek to de député ndogona mbakas rigara jimne lenda en passé dum ko la jadle se di basse da basse ko la la ou de loi ar tamay je ne je to kené ti député je na je tegna je digital ko ji to kula ra la ko togro se ne je gara de kula gidum ba kunta de kemé ko du go ne ji ne ku sa je man kay je ne je le da to yawa Jadi nak cerita apa tergoji tu, ni ku saya dongo. Saya togoro tahu dah aku lagu kemudah kemudah umbaku, lu ni ku saja berber tu jadi sahut doru di je seni je kita jawara mapa je seni je dah je kita unda sudu je ni je ni lese tu di maji awa. Tengkar ang cerita deji patergoji tu, lar lum ni je kita berada kula, lum ni je kita ni tahu tu togoro, iji bila dek kage kade tu aku la lide di maji ni lewat tu gube. Se ne jege daga to bantonda atel mo ido do bula jidi du go tarde ge deje ne le tonda ek to ministre Abdurrahim Awad Atib patogro ne je nya tarde ge ti panelinda nya linda at awliya gudiya mata de député je do go ti ba panel to ne ge togro ter ministre wajun ka ja patugu kokum bangane lenda be nongole nege ministère le nelenda ola randubu awda kula dimba kngade ne jine tuk tokro tukbe gelegne ba bon do ministère je bidbidna de bidimba kare da kosgelne kosgel se kogda ne le kare da kula la dimba je ne ko ido on se mage université de je bare chercheur je ministère kan la fia le doje mi se kan pa da to be meje ba kamar san kararin kene tukbe karena nak karakula ja dumba kare sang du dumba kunta kemde do ne sajid ni man kai le du jidim tu gone je garane ne le to da ngi ministre nos gan se ko gda mbataru la rondu bu ne as jal kara ane patare ne tum gele da bal to gre jo ba bi ngi premier vice president assemblée nationale ngi u de ngar david ngari madin kenya undo lo lenda en patugu kain pada done ku sarle de ujir maje ten kenen maje lenda turumba de ukara balba tur karci den laya da ta kum singa sina do patu ku beto kwa do nagun je kom ku do munda tol kara do munda grem do mi grem munda ko ji to kosna de kan de pije je ge bede bede de ma group ko do geopolitique kan de pije je ga afrique tene de jinga nan do dimanche mebedek Arusha ngonbe Kongo boyi Tanzania ar mebedek Arusha nele tonda jingana patarje da kulaje ar lo tolta kulaje nele tonda ege ali kolutu chaimi president kan député je kitadene den tune puraya tunda do kalembaide goji to groupe géographique géopolitique nele to ngali kolutu chaimi ya to du député kitadene ke do targu undo nongo gu bego ito beje gu mbonto na dugu député je gu don beje ga afrique dine are adakula tature ke to du président ke de grand parlement gana alban soumana kingsford bagben are nganeng ni letonda arbi kichat singa nya tamba kare da kula go to do politiko tatanadlum kare ne jigi tur do jigi bobo go do dipte je kara che kene da kundo abar bol bol kene lum to kozona de kan to de to kumtu nane jigi to de jendo ne ngande da 90 de tagne domi le 9 octobre to 9 dor tamba je dipte je are ke to de secrétaire général de des syndicats kan enseignant jigi chat de Enge bolmbari golaw e barisno si la tarmbide de kay biro de le quartier abena enge bolmbari patugo gere ko kulara tin tone nganti tuk tokolo nenda tone ma tiya gidum bakar ten kara do kulali ja kawdu de kedelum to to kare do dublaje tos gelnendo le beking len ngan tos ne gelnendo tos gelnjin tone nganje dogu tos kelne ndone ngande lenda de kara jila kujito kulara de lum jila kujito de ndongan de ndone ngande lum to negina ya bilenda to dum bakare sang de dum bakare akula le de dum majilum tengu to du de ndone je kara disi dan de ro de lum to plateforme kan syndicat ke secteur nendor le ngande ke chat de ba kostona de kan de ndone le ngande ke chat ni de kara dure na mes tagne tu be da na ile ala dangina dena agi bar journal si la term bidé de pajam ber le dé ngé tawo koy lui en patugu ndone le da tundogu dé ad nay ni dé lum ojido sang dé do sang ko tu de né baré droit de le dé lenda kam kara jila ku jido du mbakan jé ndone jé lenda dis dan do le lum anen do le ganja ko ke dé di majé Nous de Tardjek Makilambisi de Dugo, président du Conseil constitutionnel de la République camerounaise et Clément Antangana. Nous de Lenda, président du Conseil constitutionnel de Tchad, maître Jean-Bernard Padare, de Ribarkam, de Jidarakola Lego et du Conseil constitutionnel de Tchad. Non, c'est nous de Lenda, de Clément Antangana. Car, nous de Conseil constitutionnel de Cameroune. Boy to bigi kamborun go pura kare ala wanjil jugo do juru alde do maje. Fala kaju cha de bato tarje go do bidi go milambi sidi. Rimbarne ringa rimbarne ba undam bira milasi te mato dan du balum telum gayus chogwe Gabriel technicien.
1: Bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo bol Radio Jet Cartoon dina jangando dura sagre munda ko jember jilisi ber sang dogu igi ngale alere ndubano suf mornuji ngarasta ngaka yaje gidene sigi dingi tingam kan ndubano su mornuji dula situgu kondeje kadeje bende alere ndubano su mornuji ngarasta lenda Munda loke che ndoro munda le 9 September ya. Sar karete la u kai karene. Are dula situ gu se nana jiba uji. Kondene le se kade jinelenda majkari. Barje telephone kutu 66 07 90 12. 66 07 90 12. 66 49 43 95 et c 99 53 69 71 et c 63 66 79 62 Berdigu Timalbaï Jonas, Pasteur Ngartolum Julien, Thomas Sam Josué, Alain Betokari, Dogm Lar Jean, Zara Miro, Dadou Magloire, Galen Djokodede Djingambo Josué, Nengon Marie, Kularambaye Benjamin, Bayo Gao Frédéric, Galen Djokodede Nodium Gar, Djingabo Jacques, Lucie Melel, Djerane Djidengar, Ngendoro mbaininga. Tenla ito sume komba kilambertari. Gwadat kichito no jamgar jingambu shak. No jamgar jingambu shak. Gudundo soli nengi tiskinini ya mebedi kinjamena. Eda sinje ni jikbe bija kutu kakbedi gore bo. Ro mbaila kakjedi. Mama gore marbu. Mbao gore sar mundu njamena. Ndo kilani nanglenda rapa karsia kujibi karala tanjil jokudu juruwadi dumaji. Gale njegudeje nangojal tamtangar. Ngargutu mayangar. Tenle idoso mekomba kilamber tariyoguti do nilumta filomen tamtangar. Nilumta filomen tamtangar gudu. Do mundale na ingi tiskenene ya. Mpajalada sinjeni ujiginja mena dana maji tona manga maro sar kumra kabo idologo RCA Togo Maroc ba Burkina Faso ning to dimanche to balento to kuda kilana do jidi ke etena de kara la tandi to kudo di roade de madie le kwandro de to me quartier kundule ke le njenu jijia mboibe ezai mboibe mber kula amuga do de Gabriel Lamba Alphonse Kirimbaye Yande Bere Madi Roda Théophile Nadjokos Joël Docteur Nadi Ferdinand Tienu Dilebe Asma Bodene Emile Kankoubé de Kalton Kabarwangan Tisnjamena Dosume Komba Kelamber Karsis Tariogouti de Dilamera Sengi Sengi de Sengi Bimbaya Benin Kanton Kabarwangan de Doban Mundusar RCA Beninga Marc Si Côte d'Ivoire Tariogouti de Beasum Bodene Emile Biasum Bodena Emil Bodena Biasme Bodena Emil Gudundo Sol Nekiskinene ya Karene tonda toki le docteur Mekombe Frédéric Cartier Tukura de Bor CSP 17 de Ndoklani Nanglinda da Pakasi a Kudibi Tienu jile dono Tienu jile tamtangar Toma Tienu jile mbang Ndubangar Paul Dawse Mekomba Kilamber Karsi Tarigote do Bendede Nilumta Philomène Nelumta Philomène Tamtangar, Nelumta Philomène Tamtangar, Gudundo, Mondal Nexkinene, Bedele Ige, Tamita Jidingar, chef de canton Gudonomanga, Saint-Jenu Jigudonomanga, Ige, Bolingar, Ngarunum, Datngar, Ba Jim Lingar, Jima Dumbai, Garu Sebai, Ngarnile, Damra, Ngar Solumba, Jenu Jijekan, Ngang, Nantmanti, Ige, Najim Paul, Nud. Dono Dingarti Ringar, chef de Don Bay Donangu, Nam Dingmangardu, Ngarleje, Saint-Jenu Jijege Begada, Dana Maji, Saint-Jenu Jijege Kurengan, Ujube Guleje, Kisi Jenjamena, Badobedu, Arolde, Ba Arsène Nangodjal, Saint-Sije Dobedu, Tula Situgu Ningto Baleda Kilanang, Ludubje de Ujige Jardin de Etenade, Karenda Tokile Mayada, Gire Clinique La Grâce, Tua Patugu Beto. Bor Aluma Mamadou Maindo Ngakutu Tolumbay Ngenadi Tolumbay Ngande Ba Kulumbo Jaira Kulumbo Rosalie Kulumbo Lionel Nojubay Evelyn Aliou Rostano Rostana Rostano Aliou Guylaine Aliou Alta Jude Jimtan Kulde Djilmadi Kulde Koyetan Isaac Di Libreville de Logo Kabon Salomon Garo et Betan Gaba, Omal Beyog, Koisim Beyog, Prosper Gotelo, Blandine Gotelo, Alain Gotelo, Dimasra Gotelo, Nadilom Kulukolo, Alain Yankal, Betour Amos, Pasteur Nadiam, Tene Dosome Komba Kilamber Karigue, Ngakutu, Gambor Gotingar, Madinge Ngaba, Ndoro Dium Pierre, Sinesi Jamena Pasteur Rassema, Madabai Ba Eidou, Gakutu Gailey Daniel Sissar, Monique Boulossi, Ba Noël Nombal, Si Sataya, Ndugo Yologun Duba Denet, Sindje Nujije, Igui Louise, Konem Konenam, Rasem Konenam, Sibas, Ndje Nujije Kang Gang Sigle, Gang Sigla, Ba Sar, Man Kujube Mbaye Bijegin Jamena, Tari Yogut Yado Gangno Odeit, Gangno Odeit, Tolumbay Gudundo Mundal Nega Diskeneniya, Mebedigo Sar, Takila Ningle Nang Bonia Dujidigo Doyaba Patukube. Dara na Uyu. Gudole Nobi Ezekiel Bang Koiro, Gudundo Mundal Nain September. Dans septembre de Balge de Sidibani. Are Gudun Neda Tila Nang Tila nang nembedli neneda to penal dara tilimba ku mbana tura machikardebi. Chenu jijele njogodoje kapiten ngaribe jiraita ngale Maria Nyarobe ngale Sara Jibai ngale Jasrabe Justin Dientris Uyidar si sinile si ndogu tuji tidumburande digi la jesede kudole gito du madame kapiten jiraita giri kujele mua bural siya maji Madeleine Gugudondo Dogre Misale Nain Jouet de Balgue Diskenene Mebedin Djamena Terse Oye Darigue Curé Paroisse Emmanuel Abbé Isen Sosten Madjou Igoute Conseil Ba Groupe Gojito banga togudie que quand tu rambe de tout de kemen quand on a de camp Saint-François d'Assise mouvement camp Cotaria Sainte Thérèse délégation Raja Gabina cabinet Betel associé Costanade ngane di kan kuramar ngane di kan gale jiraita banje nu jijele njila nje nu jijela masanguli kol kumra bangan kujbe je canton Jolisar Costanade kan rotnge AEP dev kan jamena Saint Guide je Gabina que Cheptain Diego est au district centre église MEMSN AECET Gdembedi, Mamdi Djenje Batakiji, Sinkan Kwadunal Kbari Pataki Gdembedi, Sinkan Gungon Badlum, Kosunadekan Madebe Gassi, Sinlain Dadeja la Karet, Ubado Situra du Maktoub le Corinthien Diego, Diolo Kaye Kara Luturato Munda. Radio Tchad, et un tout d'une vergie que tu n'aimes pas, Marcio Di Carto Dinan, Gandodromi Grekara.

kikidebeni kimasa nongkavi kwenye kisa chini ni vigia humne humfunu vigi vedinge de devantiya de devantungo la kitami kwa kwenye mi Philip Filling kwenye Armantenge kwenye nanga eli mulopna liboka vudongo de devantungo kwenye kisa vudongo nba nongkavi kikidebe de devantungo kitami komandang abagarbeli na herlenge jafto valamu kwenye joke diga komandang kwenye adumbulo kwenye kisa ngolo kwenye Captain Ali Kalbasu kan gigi debe gigi debe kan de devanti ni ki soje non kafe yan jokki samana kan general laisu kan de devantan hirjafto fam non kafe gigi debe ni ki masa seken non kafe kan sale lop non kafe kan jamba fizu andre hirjafto fam abraham aj abraham hirjafto fam yan jokki ke kolina jermi hirjafto falamo kan tapsu na vo suanga kan ni ki masa non kafe kan sa kaslo vdongi molguna yan markeri gigi debe fina runia kan Kang debe, kiki debe, kain niki safudong mulguna, kain tesu ber, doktora te devantamu niki safudong bongor fudina, kain kiki debe, kain saka jamendani, sa farsha, kalan unang amadi, kain markang di, kain niki sa kaisi, kale miskine nung kafi, kain ke Umar Dasu, kain tuam gane famo hidajef talam nung kafi, kiki debe, kain kiki debe, niki masana, kain sa kaisi, kale siabana, kain Osman Yumanike en Hida Khadija Khadisu Hijab Chamanga Kiki Debe Niki Masan Nung Kavi Kan Kalung Garwi Jia Labara Fi Nakat Nanjam Yum Gain Mi Dom Gain Mi Telem Gais Wa Samaguda Ndelen Chos Tigan Mi Kain Mi Chokwe Gabriel Ngom Yaw Lam Gain Ti Fatime Kaja Malato Kini Guman Delena Delena La Minano Jabru Mol Goron Vi Lo Vindia Kiki Debe Niki Masan Nung Kaf Laon Barbalam Kaya Lam Kale Burma Avokma Gabriel Kang Toglam Goyo

0: Chi vya fat mai didogo yam deu da goro jakina dok fidi yam bini na vatla ikale hur ladam basi dida jeu na kiki jida bon katani wanda pormi ka manata ya tani hani depute gina fi tazia hani fi di fi tazere sama imana ziyamu jobam funu mani ministre na ami gol udu udu iridi yonrana samnya man professeur Abderrahim Awad Ateib ani yaze jobe jobam depute rate ya mana jobam funu mudan diyada na mbakas ri rajim awane jobam funu ngol ngara yam sunda sunda an vom yamana sekog da lama wani sekog da kidel diridika tanide na wana zgiri gad uduta wana na zgona lesma shumaya itazeni ti na lesma na itazeni na halan wan gana lesumi jivinidi aleni vani azi hal sumi gol sumi danga na nde kimbona zia Atai suma na suma za suma ichazini na chawana za golo za na nbo ma ichamu wana ndaka chidi koroga suma ichamu wana nilameni jividi kuzo. Mina burmi ka bogola chawana na zani sunde achigina na bodalatu wa nbuda ziduk irizikazo labo zini sunde danga niva maimi depitegina ngolo zi jopta zi ikama. Awani kledi kleda di diri katanida wana ministri ni dia na jivya. Chop datani ata laru datsunda vunu da fati jiviriti tetuan mina lakisuma isumana za sundi na lia ani suma isumana li sunda tena li nisumana hata ndak vunda hatfi hata jivira tetetemi mina hai waiwi jiviriti tetan datilisi ururi inu anbazari dogo yambini na ambajogodi asundi liwa ungolo puruma vwa uwani azin hal dalman ma sunda ta irid voka jivira Kamtamba ni miakel ngangoli depute kende samu ya mana udengara David. Lila di diru na mindana jivya. So atleki sumashuma ya tazene na halanganda andisego kudah golizi udi nindat holo di ngani nadi. Angsama ana titin wana njune tango wani tine ajewu kikijuna ngoloma na timang tamu wani manjunu nkodoba. Timamu na hine lang tugu di di zugena. Atleki zina nguwazi wa jivya na titere ni tewa njunu sumi. Tatuani toki ngola ni di azela di yambi nivamini kizduk dog vati yambi ni na hindi ani depute kisuma isumane yambasu wararanchi ya mtazu kolo na halanga wanazifitazi ya hani ya mandakade Tanzania wanataika tani sama imana ya nimi ngolu mavo kisuma ini na alikulu tu chaimi awani azeli di livo nirewani azeli humatazi ya wanashamtini mavozia wana matini mavozi ya wana mainvaraga ni sama imana lisunda avok depite gina ya mandaga di Ganada. Chivya ni deldiri katanda na mbasa maidichata hutliriana lisunda abot wanda famidio maarenda da hina gol ulutiti vok mamada wana banadana asamble tenki tenka vaduktata azihin ba lisunda katni. Wani burmi kamna nitil Oktober burum val yam dagar kile tatnina halang wani sumana zi ha na hadinu wani fitazia wani jeber yam sun mazida. Yam basi maidichata katani wani suma isumana nga vok mungol ma vok suma isuma hatina nisama yamana bomari wana mihin padbola wani hurima zi misunda ni urkartira bena da kanjamena tani. Kijali diri wana mindia na samaimi hata mangwane samaimi hatina na hata lamambi lida. Yatusun mazira zelata nsunda niritiva nina zenenda minda ngekingigile na hala mwanuwa nkagazi suma suma hata nisuma na hitazi ya mina na ambasa uirukolo ula jivira. Lini ndata na zungolo dana laranga bozira lini vane azitin irizi uru suma suma lisun ndatini. Wanini ndatoki titengi suma suma hatira taika taniluwa nefi tazia wanazi hini jeber ya mbur mazi mamimi. Wanuhurubol mazi ripatabu tazini na dewa nifu maana yorozo tazi ngonla nisamwa suma hatu wanilisunda. Mina zungoloda na goluda mbasiru wani ga jeber kazi chuchori. Jeber kazi chuchori ni yamena ga inga chiki suma suma na chivu nkazi ana lazizia lazina halawani suma zina gol kininjong kozo kusuni hauna. Landatu wani tazi tazia nisama ima mvugozumi ya mana tau koi lui ni itladinama datimi. Wanini prezidang amenihur konsei konstitusyonel ni miyaman dagadi kamuruda sami yaman klema tangana wani fi mana wan mi lisunda avo mkole ya msunda tataika tani maître Jean Bernard Padari wani kisuma isuma udumu na halang lidi lida lidi wanaze hiyora ngolu matasuma isuma na mdeta zina wanaze hiyora masumani ya mandagadi e kamururi juwasa baida mbasi ini yatgika ni gia wanivu nsunda gabo manandia une ami ndumo uzi ha uyo Atek ni serang linga humunu nsi soko la ekolo ena. Si.
1: Tivia ninda funsunda koi komi wani funsun maira matna ni funsunda matno wani pat migue celestin jonathan goke tirfina goke sabanga nestor gijiwe lama fidel lama wanda mut lama patte yamu goke gabaina goke food maisu goke asbaxu balgama jobelsu de tugdi golbasia azina gelsu balgama popata galige daina etienne kibongi elu eli lolumuna malik lama muli terengola kunura sabgingol nesu kundolona asusimini irsia azitene gelamat puzia yamara goke toma Goke toma mat chamoni pumemi hindina utina ihurmana anam simay makunundulo ena ni tugdira funsun mat dama amu wani mang presu may mga ndaga mer kabira yami musa dazidi naman gunu gaitana mansho de canton pera ma yami digmu amige namu kumu ani mang duzi mu su sabana man kunyuma ni sumay su pelena sumay su samrina su samri ade su halmi garawna su chargina su jaman mai ane kunyum sumazan duma komuna komuna ni su tomo dombana su bigina su koirena su mogina su tagzana su kamina ane funsun mat dama ulo haman ma jamarge goke asu ngarangi o goke u ada karwa goke asu pelhan nigeria ane ma kunumba ya ana paina aisatu dahani Padarme, Kandamer Kamruna, Ukuratna, Husseini, Goke, Sakamundula, and me, Kelo Kangatani, Taja Eten, Asutokan Pascal, Hanamundu, Wendi Tassidi, Fimbasut Tassidi, Ada Damba, Vika Makundul, Babatina, Golana Kundul, Asipel Nikanga Jamen Tanini, Adamang Simisukanga Jamen Tan Lay Sosi, Mamatangan Lay, Mampan Yamale, Mansu Wamana, Halangale. Ani su jamin antani au fotta atudu fo kundulo kai posta matna ma don hal na mu lon tin na mu hal gar ma lona ko gusman ba lona famba kom jivme
0: chief ya jubal da ma yam basi kani gi ya fat mai dogo yam ma der goron jakina dog va si yam bini na fidi musa isuma yam daga kar kabiyara kil tagna halang mong ili mayo dala suma isuma na yam daga dati mayo boneda mayo limiera suma isumi tangile nan marga sawen na deuda zim gol min jamene tanina halang suma na vora na humbran gaga depa Musa ina ni ngolo dana vok Musa ina ki marbada tanina halangan gage depi mi gide pana gaini ma chef de ras Musa ina Mamad Garba chef de ras mi marbana kapdana mapata Michel kisuma suma sundi na halang mi halon mina imba faite yan burumi avo otu na mbe kage depi na dew dew dina teknisina hangli huma lisogole kole na li

Mogidijo. Umar Idris Umar wasesi made bola ma sesi kembang ikut so membuat made sesi tajilo sol tu bola. Wala na bal Wain gua dengai ni ke bola jindori apa indo mehayan kok mama de si pasai bego tu beri si ketola mam tu daya kade si bangi songan ketua tiku so ba menam di sitna jik dobe tu gona jik dobe tu tama tambir le bangi mi kalas nya kad merama de si guto den untum tak ada woi bai ye mamu de gasar tujur kal mani ke regisseur d'antenne jimta roger micro bai lionel nomengar woi paya ni ke christian oxygène ay de sine riwa ni la dengam kem si si Ya ke gonta ila kem si si de ke dia gota la me dia mo so ga wo to ko singan na je man ko son ganto vas muda anu jik narse ale ya wo ji si wo ba wo ma ji ba

0: sey mam te de gambier yasi ya kade si may ngod go kumbant ni ke nga ba begi dime ndeji ngania jang yo ndemia naji noji goto pierre ke gir ko jangon ngar ke jibial dawat rama ngon sey ngaka kudngam ga ke ke jian ba ngaka ne ke ilta Ike Dominique Moro Bang Si bay Toi Kum François Ke Ngania Bisila Jean Oscar Communauté Mugo Ake Kojuku Bongai Maita Ake May Kolog Njirin Jaminatla Malangdin Ndan Rode Nate Daouna Ke Kum Kongai Kadene Nan Birkla Yuengonde Ketengah Make Ngon Nandung Gokonde Jemadum jangyo. Jemadum jangyo ni ba gutu kundo lenji ani ndomi en waktu pokok kunci kami tu hari kami labdan ni dan di to tu nai bon samaritan ko ada tadi ngatu jugo moi ke ran tem ber klayon tu. Nadni ke ngaro ndimya. Ongge de kemalang ke namle. Majikuru maibo wolo wolo. Daga Gira Esther Jangyo Omaisala Rama Jangyo Nukembe ke Bangi Republik Santrafikian te Ake ke Joseph Jangyo Injigonan ke Côte d'Ivoire te Majire Jangyo Ake Alere Jangyo Injigonan ke Nigeria to Nandji Singe te Kumaisala Sar Kumra Mundo Doba Bongoro Zakari Indojim Ake Singe te Maita ke mai kologo inge de kemala ke mari tare ke singinan gerin sinji kembe ke jamana tla ke lokorang te kemala ni nan bisite ber klayon to loko ando taba to kem do gerita di wale ajara ite ngor ke do ge depute Jimé Clément Bagao alen inge guto ningti do bar guto krata di kendo jedi do soso ina Oktober koko inji kemeto. Nuba ade nuba ko tele ta kade ke korta ito nuba tendang lai be. Gir mbera nakra. Gir kwa jika bonga ya chimbe. Ike bebadema Ezekiel. Ike. Mau. Belédé, Francis, Bambaye Noël, Bé Nadji, Dangni Laibé, Moïse, Bembadum Brigitte, Bembadum Célestin, Né Kilakoro Lidji, Moa Karum, Mau Karumta, Michel, Malangdun Andan Krangay, Singeni Raïs et Magic Malangadin, Doyoté, Ngondu, Kedangamaké, Ngokondu, Baila Sem Salomon Gerni Kren Kngai Nai DG. Baila Sem Salomon ni guto kondokogi. Ana September ko kumanto ade ikembe kin jamana lambera na kranto. Au kurasi sin eglise assemblée de Dieu. Eglise Jerusalem mumde ge malang. Ake made kelade ge made be de ge tengam ga ke ge jo. Karche am tukui. Singe kurba yogo singe dege ke kiagor benoi beri o bebalum gemarang ni nansi nansi kerangai nubata askari ga kerang majisi genai raisi di malang ni kalas ember ke tatol tatum tete marisi rajo cha don duman dege kan nubar si tok oi pak gir ku jalate
1: Ain tikengenda angra toron tikendoge tiaino dunia.